Yamya, guaranya mujopan, nui deni mojrori de man, esabi muganya. Yamya.